说你蛮年轻，但是当年你那是当年去看，当时比你年龄大关系，你看你是几岁？我那估计是过年年先有，过年年先是当年关系，是那看你是几岁？是当年大姑娘的，我都那都那年龄那安的，我都那爹呢，你看那个关系，那看你是几岁？特别你应该都那过年是，那过年那是没啥呀，过年是没啥，只是个。Dapat sih jaga dana kundavi, ojaga dana sah ia joko. Tapi yang pujaga tapi ku jaga nyonda untuk nyondavi nak ku kundavi, kuah ichi itu tuhan, tuhan dosen dah kuah neno kani ne kuah alantoan ne ibi nyonda wajib, ha kenya tiak ku ne betul betul ni ku jaga no ku kueda betul ni, ku la nyonda dia mungkin sih ojaga kundavi tu ku mati injuk untuk kuat untuk untuk senyum kundi saja untuk ia itu nanti ha kemana kalau dah biasa tu karena itu karena ni ko nuni ko nduci kutek kundanya handa kosanya kutek kisit tata kuminda be nyahando sanya sedanya dah senyum mana sedan pas kuminda kundia tu na kakata minda nyaku basa kueva tapi te kunda visa de kan kunda visa na kunda banda shuni ibi bueno le andan kan ni si bitente te pasa